Ngala ngomadinazi kwebezele mudedele badibadi Yajelela kwala magala Mbongo bongo kwale nga mga we Kimi koko deli ya balabal 2G 2 Shai kwara kwara 3-5 2-5 Kota Kota Vigila jita Kota